tinakumbu kumutara wetu o wadi ndo hatu keho omuto wananga mambudhi omuita vrako maportha wetu mudiva jakavango muditokera jakavango no mthitata thetu sa vinduka ichi nomara thetu nakuru 1355623 0811 4778 255623 wadi kuoko ikuoko kuoko na thofochi wadi hatu anu thiru zimwe ya dihonyi kuoko no ihatu thofochi thofochi ine kuoko no iwadi kuoko no iwadi kuoko no iwadi kuoko no ihatu kuoko no ihatu oma nomara keho oko na uruwanithe ndo hano kwa ruwanthe hama portha oko na muruwanthe mwa maportha wetu mutupeku mambudhi umu itavra

kubethe tu theu kuoko na theu wadi kuna thiara keho minute kuoko na minute the wadi otukawane keho mathiombuthi odiarero mathiombuthi odiarero ngatukawane kwa otilie mavanje kashako muviri keho theu kuoko na theu wadi ano kenge no rvethe shimero ama portha wetu mditokera adi akavango Nikufuru kithikaro chidiarero ne kuna kuenda tukawane thiamba thomu kunda o ditokera diaka vango ngeshi badiko makuchinjua nera popa makurando thiamba thomu kunda o ditokera diaka vango ethisha katape nguvuru o ditunga diaka vango ditokera nguvuru o ditunga diaka vango ditokera nyokwetu Verna Sinimbo.

0: Rovese roeri kwa mletule madevi sogono mfaro asikimo nguro wazongwa nyame sarafina njamba nina kumtambura funguna hewuta ntazimwe mbali ntano tazimwe mbali ntatu ndi kupitira kewuta ntandatu zimwe ne tambali ntantatu ndi parupero SMS ko ntazimwe mbali ntano tuzeni hitu lugane sempito ningetipu tunakara kono mbuti zo ruku waum
1: ate watu sida
0: utate ma dikiso na kudivi sawane koro no wakaume hasi ka tuzumbane sere mkado na kwetu kedina na nkero ndi asi onya imbili.